pagyanan ng bayek, ng dadala di malik, palimalik siyem. Kasub ba de me jani udar nil alaj malik sel ajar tunda de ser nagn wa ser garam jay mujur kantom sergi kantom sergi mujur tunda ya marjang agalaj zamba dum jay ajar tuma gat nyang unday machandar ak awsaj munday machandar ge magat nyang unday don boyom gir belza sintiket al sad bu ben wa tul barado ajara tunda tesen nafisa ya itonyan amadu marian

0: Maya, Maya, Maya. Buta uka fushna uka dema zekan zima. Chilige zala dema zange gar. Korko nya kama arti munala kumzala amar bad. Maya, Maya. Buta uka fushna uka dema zekan zima. Chilige zala dema zange gar. Korpanya khawna warti munla doh muzale amar badat ma Maja, maja, maja, maja
1: Wisa ba
0: Maja, amar badat ma Maja, maja, maja, maja Leja lagi nago Mutlu lagi magdan Bensan bernya gumelir Sebergi aja mahal, majen bergakut, jenjum abal kongai.

0: Maya, Maya, Maya.
1: Sebergi aldemah kawal mayin bergakut cinyumah balkonai.